0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil?
0: Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere. Feel
4: good. Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
5: Pop Radio.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalau.

0: città.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

0: Dedi Mulyadi minta rumah sakit layani korban begal. Pemprov Jabar tanggung biayanya. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta seluruh rumah sakit tetap memberikan pelayanan kepada korban kejahatan jalanan, termasuk korban begal, tanpa terkendala persoalan biaya. Dedi menegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menanggung biaya pengobatan bagi korban begal yang membutuhkan perawatan medis. Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat menyoroti kondisi korban kejahatan jalanan yang terkadang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Menurut Dedi, korban harus mendapatkan pertolongan medis terlebih dahulu, karena keselamatan dan kondisi kesehatan korban menjadi prioritas. Ia juga meminta rumah sakit tidak menolak atau menunda pelayanan hanya karena korban maupun keluarganya mengalami keterbatasan biaya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Jawa Barat memberikan perlindungan dan memastikan masyarakat yang menjadi korban tindak kriminal tetap mendapatkan hak atas layanan kesehatan. Demikian Fox News di jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali dengerin lagu-lagu yang enak lainnya.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
2: Fox Radio.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Persib akan ikuti turnamen Dewata Challenge Series 2026 bersama Bali United dan Sabah FC. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant.
3: Fox News.
2: Persib Bandung akan kembali menjalani agenda pramusim dengan mengikuti Dewata Challenge Series 2026 di Bali. Turnamen tersebut diikuti 3 tim, yaitu Persib Bandung, Bali United, dan Sabah FC asal Malaysia. Dewata Challenge Series 2026 dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 18 Agustus 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Persib dijadwalkan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus 2026 sebelum bertemu Bali United 3 hari kemudian. Ajang tersebut menjadi bagian dari persiapan Persib menghadapi musim kompetisi berikutnya. Di sisi lain, Persib Bandung juga dikabarkan akan menggelar TC di Bali. Demikian Fox News di jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Stay fit, stay smart, and feel good. Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
1: Feel good.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Aku memang terlanjur mencintaimu dan tak pernah.

0: juga minta fee proyek 1% saat live, Oknum P3K Bandung Barat terancam sanksi. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Oknum P3K Bandung Barat diduga minta fee proyek 1% saat live di jam kerja, terancam sanksi dari pemerintah kabupaten. Dalam siaran langsung yang viral di media sosial, seorang wanita berinisial IYP yang berstatus P3K diduga melontarkan pernyataan terkait pembagian persentase proyek. Ucapannya menjadi sorotan publik karena dinilai mengarah pada pembagian fee proyek. Aksi oknum P3K yang viral saat siaran langsung di jam kerja memicu reaksi dari Pemkab Bandung Barat. Sekda Bandung Barat, Ade Jakir Hashim menegaskan bahwa penggunaan waktu kerja untuk kepentingan pribadi, termasuk melakukan live di media sosial, merupakan pelanggaran disiplin pegawai. Pemkab Bandung Barat pun telah memanggil IYP untuk menjalani klarifikasi guna mengungkap fakta di balik pernyataan soal fee proyek 1%. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar penentuan sanksi. Demikian Fox News di jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Stay fit, stay smart, and feel good. Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Vox Radio.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung?

Link, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk, jadi bagian.

0: Dengerin Fox Radio,
1: bikin kamu
0: forever young terus.
2: Fox Radio.
3: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Siasat Polda Jabar basmi kejahatan jalanan, Kapolda menjawab keresahan masyarakat. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Aksi kejahatan jalanan masih menjadi keresahan masyarakat. Karena itu, Polda Jawa Barat berkomitmen untuk mengembalikan rasa aman masyarakat melalui sejumlah strategi. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan, pihaknya akan memperkuat penegakan hukum. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat juga terus dilakukan. Penanganan begal tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif. Kepolisian juga harus membangun kerjasama lintas sektor agar upaya pencegahan berjalan lebih efektif. Dirinya menegaskan, pemberantasan begal akan terus menjadi prioritas Polda Jabar. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan angka kejahatan jalanan, juga meningkatkan rasa aman masyarakat saat beraktivitas. Polda Jabar juga membentuk tim reaksi cepat gabungan yang bersiaga di kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat. Ia menyampaikan bahwa masyarakat bisa meminta pengawalan kepolisian bila merasa tidak aman saat harus pulang pada malam hari. Demikian Fox News di jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Kita lanjutkan dengerin lagu enak lainnya di Fox Rewinds.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: banyak yang harus dibayar, pemerintah akan tambah pemasukan dari pajak kontrakan. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah bakal memperluas basis pajak pada 2027 dengan membidik sektor dan kelompok masyarakat yang selama ini dinilai belum optimal dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satunya pemilik rumah yang menyewakan atau mengontrakan propertinya. Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran DJA Kementerian Keuangan Rofianto Kurniawan mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa menaikkan tarif, melainkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ia mencontohkan pemilik rumah yang memiliki lebih dari satu properti berpotensi menjadi salah satu sasaran optimalisasi penerimaan pajak, apalagi jika propertinya dijadikan sumber penghasilan tambahan. Menurut Rofianto, pemerintah akan memperkuat sinergi dengan berbagai instansi untuk memperoleh data yang lebih komprehensif guna meningkatkan kepatuhan perpajakan. Demikian Fox News di jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Kita lanjutkan dengerin lagu enak lainnya di Foxy Wines.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat hari Sabtu Tuan Fox. Sore hari ini Bandung macet dan panas. Hari dangnya luar biasa, bikin keringetan. Kalau misalkan sore-sore kayak gini lagi panas, enaknya ngebaso, makan es campur, ngerujak kali ya. Aduh, mantep banget. Tapi jangan lupa menikmati hari dengan lagu-lagu favorit kamu barengan sama Raden Citra di Fox Weekend Music Marathon. Teman Fox, boleh kamu request ini 08122 4774917 untuk request by WhatsApp. Boleh juga nih lewat Instagram kita di @foxradio ya. Mau Indonesia, Barat ataupun Asia, langsung requestin aja barengan sama Raden Citra sampai jam 6.

propertinya, kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

107 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Teman Fox, kalau misalkan lagi panas-panas kayak gini kan enaknya makan yang seger-seger ya, kayak es campur, terus es teler, pokoknya segala yang es-esan dengan segala buah segarnya. Mantep banget ya. Tapi kenapa ya kalau misalkan kita kebiasa makan yang manis-manis terus pengen coba cut off gula gitu ya, kok susah banget? Rasanya lebih susah cut off gula daripada cut off orang. Ternyata kalau misalkan dicari-cari nih, sebenarnya bukan masalah niat atau tekad yang lemah ya, melainkan ada keterlibatan reaksi biologis, psikologis, dan juga kebiasaan yang saling terhubung kalau misalkan kita mau coba cut off gula. Karena kalau misalkan kebanyakan gula juga gak baik ya untuk tubuh ya. Ada efek sugar rush nih, yang mana siklus naik turun gula darah bisa sangat cepat diserap oleh tubuh. Adanya lonjakan gula darah yang drastis, atau misalkan justru badan kamu anjlok ya, dimana tubuh kamu memproduksi hormon insulin untuk menetralkan gulanya, yang membuat kadar gula jadi merosot tajam secara mendadak gitu teman Fox. Jadi kalau misalkan kamu memang mau rencananya untuk cut off gula, pelan-pelan aja ya, mungkin dari gula putih diganti jadi gula merah dulu, terus nanti ganti stevia, dan pada akhirnya 100% lah ya tanpa gula. Tapi kayaknya gak mungkin deh untuk 100% tanpa gula ya, karena kalau misalkan kita makan di luar juga itu salah satu hal yang sulit dihindari ya. Tapi yang gak sulit untuk dihindari adalah request barengan sama Raden Citra sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Abai dari Bekasi yang pengen diputerin lagunya Hindia dengan Everything You Are. Kalau gitu langsung aja diputerin untuk kamu ya Abai, dan buat yang lagi pengen diputerin lagu favorit kamu masih ditungguin di 08122 4774 917.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Enjoy your great weekend only on Weekend Music Marathon, Fox Radio Bandung.

waktunya rebahan. Jangan lupa rebahannya sambil pakai face mask dari Sanga-Sanga Teman Fox. Dengan wangi matcha, Sanga-Sanga face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Harga satu Sanga-Sanga face mask sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan kamu bisa dapetinnya di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: FM. Feel Good, Fox Radio.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sunari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: Saturday, Sunday, it's time for Marathon, only on Weekend Music Marathon.
1: Weekend gini enaknya jalan-jalan. Kamu udah tahu kan kalau misalkan sekarang Bandara Husein Sastra Negara mulai dibuka lagi, teman Fox. Tiketnya dijual mulai dari 1,3 sampai 8 jutaan. Kalau misalkan ke Bali sekitar 8 juta, misalkan ke Palembang 5 juta. Kalau Citra dengan kesadaran penuh, milih di sini aja nemenin kamu.
0: Weekend Music Marathon, make you chill, on and on. On and on. On and on. Fox Radio.

sekarang Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox, buat kamu yang punya rencana liburan mungkin ke daerah Bali, atau misalkan kamu mau pulang kampung ke mana ya, bentar nih dibaca dulu ya, mungkin ke Palembang atau misalkan ke Medan dan ke Lampung, kamu bisa menggunakan penerbangan dari Bandung langsung, teman Fox. Karena sekarang per bulan Agustus ini Bandara Husein Sastra Negara ini buka rute baru dari Bali sampai ke Surabaya. Jadi reaktivasi penerbangan komersial ini mulai terrealisasi dan sejumlah maskapai udah membuka kembali rute penerbangan dan tiket keberangkatannya udah mulai bisa dibeli secara online dari bulan Agustus ini, teman Fox ya. Dengan harga tiketnya yang bermacam-macam tergantung rute, maskapai dan juga layanan yang dipilih. Mulai dari 1,3 sampai 8 jutaan. Nah, rute yang dibuka ini baru dari Bandung Palembang, Bandung Balikpapan, Bandung Bali, ada juga Bandung Medan dan juga Bandung Lampung, teman Fox, yang mana nanti terbangnya bisa 3 kali seminggu setiap hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Wow. Akhirnya ya bisa direaktivasi lagi, tapi kita berharap selain penerbangan lokal ada juga kali penerbangan internasionalnya.

0: misalkan kamu sekarang lagi banyak pikiran sampai bikin rambut kamu rontok, teman Fox, aduh, jangan terlalu banyak dipikirin ya. Mungkin ini waktunya kamu butuh pakai Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanam Mila Tanamo yang punya kandungan hero ingredient seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan juga peppermint oil yang dipercaya bisa menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit, dan juga membantu menyuburkan rambut. Untuk harga satu botol per 100 milinya adalah Rp225.000, dan kamu bisa dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanam Mila Tanamo di Kimia Farma, Century, K24, dan juga pastinya di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh

0: Waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.

0: 107 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Buat kamu yang mau jalan-jalan, coba dicek lagi apakah SIM-nya kalian masih aktif, Tone Fox. Kalau misalkan udah lewat, wah bahaya. Untuk bikin SIM-nya kan biasa kalau misalkan udah lewat dari masa berlakunya itu harus bikin baru, teman Fox ya. Nah, ngomongin soal SIM, ini tuh ada pemberitaan juga yang bilang kalau misalkan bikin dan perpanjangan SIM sekarang tuh wajib punya BPJS aktif. Dan aturan ini bakal berlaku di seluruh Indonesia. Jadi, ini tuh dinyatakan oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto yang ngejelasin kalau misalkan kebijakan ini jadi salah satu cara pemerintah untuk mendorong peserta JKN yang tidak aktif agar kembali membayar iuran. Dan mekanisme ini juga telah diterapkan di pengurusan SKCK dan juga sejumlah layanan administrasi lainnya. Nah, kalau misalkan hasil uji coba ini berjalan sesuai harapan, syarat BPJS aktif ini untuk pembuatan dan perpanjangan SIM bakal diperluas ke seluruh Indonesia setelah melalui proses evaluasi lebih lanjut, teman Fox ya. Dan ketentuan ini sebenarnya udah tercantum katanya dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Parpol Nomor 5 Tahun 2021 mengenai penerbitan dan penandaan SIM. Waduh, gimana nih menurut kamu, teman Fox, setuju nggak?
1: Listening Weekend Music Marathon. Stay healthy and happy. Fox Radio.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Di tengah cuaca Bandung yang sekarang lagi panas terik, teman Fox, jangan lupa untuk merawat kesehatan kulitnya kamu dengan sangat-sangat natural cream yang bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah serta membantu meregenerasi kulit. Harga satu sangat-sangat natural cream sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Nah, kamu juga perlu ingat, teman Fox, kalau sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: Saturday, Sunday, it's time for Marathon, only on Weekend Music Marathon.
1: Masih ada waktunya kamu untuk request barengan sama Raden Citra di Fox Weekend Music Marathon ini, teman Fox. Langsung aja di 08122-4774-917. Terima kasih buat Kang Johan yang udah merapat dan request nih, katanya dukung aja sih. Tapi mau salam untuk semua teman Fox. Semoga weekend ini menjadi hari yang menyenangkan.
0: Weekend Music Marathon, make you chill, on and on. On and on. On and on. Fox Radio.

Radin Citra belum pergi, Tom Fox masih ada di Fox Weekend Music Marathon untuk nemenin kamu ngeplay lagu-lagu yang pengen kamu dengerin sore hari ini. Nah, kalau misalkan kamu lagi cari rekomendasi juga ya tentang tempat-tempat kuliner yang di Bandung di mana aja, nanti sama Radin Citra bakal dikasih tahu untuk kamu yang lagi pengen kulineran. Sekarang waktunya Citra untuk bacain requestan kamu yang udah menumpuk. Terima kasih buat Aditya di ujung Berung, pengen diputerin lagunya dari Mahalini featuring Nuka dengan Aku Yang Salah. Terus ada Fauzia juga nih yang pengen diputerin lagunya dari Perunggu, Pikiran Yang Matang. Mau salamnya buat Citra dan juga buat semua teman Fox yang lagi pada dengerin aja. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Di sore hari ini juga ada Kang Johan ya di Tasik yang mengeluhkan katanya sinyal Fox Radio Bandung lagi gak bagus nih di kota Tasik, kadang bersih kadang enggak. Wah, ada apakah mungkin ini ada masalah dengan pemancarnya kita atau memang ada sesuatu ya di kota Tasik mungkin. Tapi terima kasih banyak udah dengerin Radin Citra via radio. Kalau misalkan lagi radionya kurang oke, bisa lo streaming di www.foxradio.com ya. Sekarang Citra puterin langsung lagu requestan dari Aditya dengan lagunya Mahalini featuring Nuka dengan Aku Yang Salah, dilanjut lagi sama lagunya Perunggu Pikiran Yang Matang di Fox Weekend Music Marathon.

0: Kalau misalkan kamu lagi pusing ya dengan pekerjaan dan rutinitas kamu, biasanya butuh waktu me time tuh artinya ya. Me time bisa dengan makan makanan favorit kamu sendiri, baca buku, atau ya kamu sekedar tidur rebahan di kamar juga itu udah cukup membantu dan mengurangi stres. Apalagi kalau misalkan kamu rebahan di kamar sambil menghirup wanginya dupa sanga-sanga nih teman Fox ya. Temukan ketenangan alami dari dupa premium sanga-sanga yang bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Harga satu bungkus dupa sanga-sanga murah Rp20.000 aja, dan kamu bisa dapetin dupa sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Listening Weekend Music Marathon. Stay healthy and happy. Fox Radio.

7FM Fox Radio Bandung, radionya sangga-sangga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox, diantara perempuan yang kerja di rumah ataupun kerja di kantor pasti pernah mengalami duduk yang lama. Nah, kalau misalkan kamu duduk terlalu lama, ternyata bisa mempercepat penuaan biologis pada perempuan, teman Fox ya. Jadi ini gak cuman omongan belaka, tapi ada penelitian diterbitkan oleh American Journal of Epidemiology di tahun 2017 yang menemukan kalau misalkan perempuan yang terlalu lama duduk dan kurang aktif bergerak memiliki tanda-tanda penuaan biologis yang lebih cepat. Berbeda sama teman-teman perempuan yang kalau misalkan duduknya tidak lebih dari 10 jam itu memiliki telomer yang lebih pendek, yang mana telomer ini diperkirakan setara dengan sekitar 8 tahun penuaan biologis tambahan dibandingkan perempuan yang menghabiskan lebih sedikit waktu untuk duduk, teman Fox ya. Jadi haruslah banyak bergerak, jangan diam aja, duduk cantik. Kalau misalkan kamu kerjanya memang mengharuskan duduk, sekali-kali jalan gitu ya, bergerak, melakukan gerakan pemanasan sambil dibalur minyak sanga-sanga ya. Apalagi kalau misalkan jalan-jalannya sekarang ke tempat kulineran, terus bawa deh oleh-oleh ke Jalan Abadi Raya. Ih, cakep.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

wajahnya kamu dengan sangat-sangat facial wash yang mana punya aroma jasmine yang bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajah. Harga satu sangat-sangat facial wash sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan kamu juga perlu ingat kalau sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network. Suka.

Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, masih ditunggu di 081224774917. Saat ini Citra punya lagunya dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Terus ada Justin Timberlake dan Sweet and Tidy Fox Weekend Music Marathon.

0: Saturday, Sunday, it's time for Marathon, only on Weekend Music Marathon.
1: Jam terakhir di Weekend Music Marathon, teman Fox. Coba kasih info dong sama Raden Citra, situasi jalanan malam minggu ini di kota Bandung kayak gimana? Mulai macet kah? Atau lancar jaya? Tapi kalau misalkan ngelihat dari situasi siang, kayaknya makin sore makin macet ya. Mendingan kita dengerin lagu favorit kamu aja.
0: Weekend Music Marathon, make you chill, on and on. On and on. On and on. Fox Radio.

Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini dia Stay With Me dari Miki Matsubara. Boleh kamu request setiap hari di Fox Radio Bandung, teman Fox ya, untuk menemani perjalanan kamu ataupun aktivitas kamu di rumah dan di tempat kerja. Sore hari ini kita ketemuan sama Dinda, pengen diputerin lagunya For Events yang penyangkalan. Mau salam buat Citra dan juga buat semua teman Fox. Kalau misalkan di jalan rumah aku sih di Arca Manik lumayan ya rame, karena orang-orang udah mau pada keluar malam mingguan. Kalau misalkan dilihat dari Arca Manik rame, biasanya Antapani juga mulai rame ya. Oh iya ya, kalau misalkan jam segini biasanya daerah Jalan Ahmad Yani, terus Ahana Sution, daerah Bandung-Bandung Timur lah ya, ini udah mulai padat sama orang-orang yang mau keluar, orang-orang yang mau pada malam mingguan. Dan biasanya kalau misalkan tujuan malam mingguan di Bandung itu, kalau misalnya gak daerah Dago, Lembang mungkin ya. Tapi buat kamu yang mungkin malam mingguannya bertujuan ke daerah Lembang lewat Dago Giri, itu kan kemarin lagi ada ini ya, perbaikan jalan karena tanahnya longsor. Nah itu tuh belum 100% pulih. Jadi kalau misalkan mau ke Lembang, mendingan jangan lewat Dago Giri deh, lewat jalan biasa aja, lewat jalan Setiabudi ya teman Fox ya. Karena kalau misalkan lewat jalan Dago Giri udah pasti macet total ya. Untuk menemani perjalanan kamu, Raden Citra bakal puterin requestan nih dari Dinda. Terus buat teman-teman Fox yang mau diputerin lagu favoritnya, langsung aja 08122477417. After lagunya For Events dengan penyangkalan, Citra punya lagunya dari Fajar Nur dengan Tahta Hatiku di Fox Weekend Music Marathon.

0: Jam segini udah pada mandi belum? Mentang-mentang weekend gak pada mandi. Bau kambing. Jangan gak mandi dong teman Fox ya. Karena kalau misalkan gak mandi, bakteri-bakteri bisa menumpuk di tubuh dan bikin kamu kena penyakit kulit. Supaya teratasi penyakit kulitnya yang mungkin sekarang udah mulai menjamur di badan kamu teman Fox, kamu bisa pakai sabun tanam milet tanamu klasik yang berasal dari ekstrasi minyak tanam milet tanamu klasik. Yang mana sabun tanam milet tanamu klasik ini berhasil siap mengatasi gatal-gatal karena alergi, panu, dan juga menghilangkan bekas jerawat. Untuk harga satu sabun tanam milet tanamu klasik itu Rp50.000 aja, dan kamu bisa dapetin sabun tanam milet tanamu klasik di Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Enjoy your great weekend only on Weekend Music Marathon, Fox Radio Bandung.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

0: segala sesuatu tuh jangan dilakukan dengan tergesa-gesa atau menfoksi ya. Lakukanlah dengan mindful, secara sadar, biar kerasa banget apa yang lagi kamu lakuin ya. Termasuk kalau misalkan lagi ngomong juga nih, kayak Raden Citra yang kerjanya ngomong mulu ya. Dan ngomongin soal ngomong, ini ada satu berita yang cukup mencengangkan. Ini beritanya dari Jepang, yang mana ada seorang wanita berusia 49 tahun di Jepang ditangkap polisi setelah diduga menjahit bibir teman serumahnya yang berusia 42 tahun menggunakan jarum dan benang. Wow, karena katanya kesel ya, temennya banyak bacot katanya. Astagfirullahalazim. Kasus ini terungkap setelah korban berhasil melarikan diri ke satu toko gitu sambil bawa secarik kertas untuk meminta pertolongan. Akhirnya pegawai toko itu nolongin, ngobengin polisi, terus mengamankan korban dan juga menangkap pelaku. Aduh, untung dia bukan teman saya. Kalau dia teman saya, mungkin saya ikutan dijahit juga karena banyak bacotnya di sini.
1: Listening Weekend Music Marathon. Stay healthy and happy. Fox Radio.

RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

0: Kualitasnya nggak kaleng-kaleng, teman Fox. Langsung aja borong sangat-sangat natural creamnya sekarang juga, karena sekarang lagi promo Rp40.000 selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat natural cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah dan membantu meregenerasi kulit. Jadi buat kamu yang usianya udah 25 plus, harus banget menjaga kesehatan kulit supaya nggak banyak keriput-keriput alias aging, teman Fox ya. Dan kamu juga perlu tahu kalau misalkan kamu mau beli itu bisa langsung ke Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Musik-musik terbaik setiap hari.

0: Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Tone Fox, untuk menjaga kesehatannya kamu selama weekend ini, jangan lupa untuk selalu bawa minyak balur sanga-sanga, karena sekarang punya versi travel size yang bisa masuk di kantong, di saku, di mana aja, karena mini banget tapi khasiatnya luar biasa. Bisa menghilangkan rasa tidak nyaman akibat nyeri otot, terus nyeri persendian. Pokoknya cocok banget deh buat semua kalangan, dimulai dari bayi sampai ke manula, untuk menjaga kesehatan teman Fox ya. Jangan lupa deh untuk terus dengerin lagu-lagu favorit kamu di Fox Radio Bandung, karena kalau misalkan kamu dengerin di tempat lain mungkin gak akan dengerin lagu-lagu kayak di sini kali ya. Terima kasih buat semua yang udah stay barengan sama Raden Citra. Nanti kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman muslim semuanya. Happy weekend.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama

kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing adalah lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Halo Wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
3: everywhere. Reconnecting with old friends and reliving our rock reunion. Rockin' Reunion.
4: Vox Radio.
5: Come here, baby.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga-Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Reconnecting with old friends and reliving our rock reunion. Rocket Reunion.
2: Fox Radio.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: aja nge-launching sangat-sangat minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya. By the way om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya om infonya.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan.
2: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sangasanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sangasanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sangasanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sangasanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sangasanga, sing ada lawan.
3: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sangasanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sangasanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
4: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate Sangasanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate Sangasanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangasanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward Umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
3: Sekarang masih ada yang dengar radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Seru senja. Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri.

0: Fox Radio.
1: Seru senja.
2: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-sanga.
2: Sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.no.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.